0: Welcome back to DGIF. Thanks guys, Indonesian Friday di 4EV Radio Global Digital yang disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Nah, hari ini aku, Vincent Hamdali, mahasiswa dari UQ dan juga
1: Ken
0: ada
1: dari Brisbane.
0: Mas
2: Audit dari Griffith University dan juga
3: hari ini itu special
2: Iza
3: part, guys.
2: Sebagai operator panel kita hari ini.
0: Yeah.
2: So apa kabarnya semuanya? Wah, udah Jumat lagi loh sekarang. Gak berasa buat semua pendengar yang sekarang lagi denger ini, mungkin lagi dalam perjalanan pulang kuliah, kerja atau aktivitas lainnya. Semoga hari ini terlewati dengan baik dan bisa nikmatin weekend besok dengan tenang ya, Vince.
0: Bener banget. Nah, sebenarnya hari ini kita mau ngobrol apa sih, Mas? Sebenarnya nih?
2: Hah? Pasti udah pada tahu dong.
0: Yaitu
2: adalah Hari Kebangkitan Nasional. Bangun pemuda.
0: Langsung ya. Jiwa nasionalisnya berentar-entar. Nah, jadi sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei ya. Jadi ini sangat-sangat relevan buat kita bahas hari ini.
2: Betul banget. Nah, siapa nih yang kemarin ikutan upacara di Harkitnas kemarin ya?
0: Emang ada ya?
2: Ada. Belum pernah upacara. Oh my god. Ya, jadi gue sering banget dulu ikutan upacara. Dan menurut gue, Vin, kalau zaman sekarang ini tuh, kalau memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu bukan sekedar ikut upacara atau posting di media sosial, tapi apa sih yang kamu sudah kontribusi ya kepada negara lewat hal kecil.
0: Benar sih. Apalagi ya, kita sebagai mahasiswa diaspora ya, di Australia ya, mahasiswa
2: ya,
0: Indonesia ya. Dan menariknya lagi, tanggal 21 Mei kemarin banget nih, itu diperingati sebagai World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.
2: Wow.
0: Jadi ini sangat-sangat berhubungan banget ya buat kita mahasiswa Indonesia yang ada di Australia ya. Sekaligus kita membangkitkan jiwa nasionalisme kami. Kita juga harus membangun itu dari identitas, keberagaman budaya, dan juga dialog antar bangsa sebagai bangsa Indonesia di Brisbane, Australia ini.
2: Oh, that's right. Berarti dua hari kemarin ini hari yang penting ya kalau dipikir-pikir.
0: Bener
2: itu
0: banget.
2: Ngomongin satu hal sebenarnya. Jadi gimana manusia itu bisa bangkit, kan Hari Kebangkitan Nasional.
0: Yes.
2: Dan diversity itu berarti kan dari perbedaan bersatu.
0: Yes, bener banget. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Wah,
0: sih, Mas?
2: Pas banget. Dua hari itu ya, tema itu bagus banget nih.
0: Iya, bener banget. Nah, di sebagai mahasiswa Indonesia di Brisbane ya, sebenarnya ada apa aja sih akhir-akhir ini? Apakah ada event ataupun yang kemarin kalau nggak salah di UQ ada ya, World Day Cultural Diversity ya, Mas?
2: Oh, ada ya?
0: Iya.
2: Oh.
0: Cuma kayaknya lagi di cancel ya. Kalau
2: nggak
0: salah,
2: tahu
0: kayaknya
2: gak
0: karena due of the weather kayaknya.
2: Aduh, ini juga ya, menurut gue harus cuaca ini berpengaruh karena ini tentang kebangkitan juga. Bangkit dari tempat tidur.
0: Ah, bener banget.
2: Aduh, itu susah banget cuacanya di sini.
0: Bener. Berapa hari yang lalu yang hujan terus itu ya.
2: Wah.
0: Kayak, duh, mager banget mau keluar dari kamar tuh kayak kok dingin, kayak nyaman gitu. Mau bangkit dari kasur aja nggak bisa gitu kan. Kayak enak banget.
2: Goler-goleran aja.
0: Bener. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi aku merasa kayak hari itu tuh nggak produktif banget. Kayak kayak nggak bisa ngapa-ngapain.
2: Tapi kamu harus bangkit.
0: Iya,
2: dari situ.
0: Benar.
2: Tapi aku yakin kalau kamu pasti bangkit.
0: Emangnya kalau pas gimana?
2: Ya berdoa.
0: Dong,
2: ya sama dong, dong kita semua. Karena kita kan perjuangan kita kan melanjutkan perjuangan para pahlawan sebelumnya. Makanya Hari Kebangkitan Nasional ini kita peringati walaupun udah lewat ya.
0: Bener.
2: Hari ini harus kita peringati dengan baik.
0: Sebenarnya Hari Kebangkitan Nasional ini dimulainya dari apa ya, Mas? Kalau boleh tahu.
2: Kamu ngetes aku ya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau cemiwiw ya, ini kalau menurut aku, pengetahuan aku kalau Hari Kebangkitan Nasional ini adalah hari diperingati waktu dibentuknya beneran
0: Budi
2: sih?
0: Ya?
2: Budi Utomo
0: 1906 ya, Mas?
2: 08
0: dong. Oh, 08.
2: 08 dong.
0: Cemiwil.
2: Jadi cemiwil. Jadi dibentuk oleh pelajar Stovia. Jadi dulu itu
0: kayak nih, jadi Dewantara bukan sih?
2: Aduh, lu lagi sejarah. Itu gue baru tahu tadi malam gue cari nih. Jangan gitu dong. Enggak sih. Jadi kalau gak salah, kalau gue baca-baca itu karena kita dulu itu waktu mau melawan penjajah itu, kita selalu kalah gitu.
0: Benar.
2: Karena apa? Karena kita tuh masih kedaerahan.
0: Yes.
2: Makanya harus diversity yang tadi tuh. Kita bahas tuh harus bersatu. Dan sebenarnya itu bukan organisasi politik lagi kan. Jadi dan itu bukan organisasi politik, dan dia dan mereka sebagai pemersatu dalam satu pendidikan.
0: Bangsa, ya.
2: Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus gitu.
0: Iya. Kalau misalnya kita enggak bersatu, gimana para pendahulu kita bisa mengalami kemerdekaan itu gitu. Jadi kita harus melanjutkan semangat persatuan itu tadi.
2: That's
0: lewat
2: right.
0: Dengan hal-hal yang ada di sekitar kita lah ya, Mas.
2: Betul. Gitu. So, stay tune bersama kita sampai jam 4 sore nanti untuk bahasin ini semua ya. Hanya di Thanks God Indonesians Friday for EB Radio Global Digital.

0: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural
1: companion. Balik lagi di Thanks Guys Indonesian Friday bersama aku Vincent dan Auditia.
2: Yeay.
1: Kasih aba-aba kalau udah siap. Jadi mohon, udah siap belum ya?
3: Mohon maaf, saya nggak tahu itu lagu siapa.
1: Nah, jadi hari ini kita akan membahas yang bagi yang belum join tadi, kita akan bahas Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, sebenarnya nih kita akan membahasnya itu dalam apa ya? Lebih kayak kegiatan sehari-hari kita lah ya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa yang ada di Australia itu ngapain aja gitu. Definisi bangkit tuh apa gitu kan ya?
2: Yap.
1: Benar. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, definisi bangkit itu apa ya, Mas?
2: Oh, menurutku definisi bangkit ya, menurut kita seperti kalau nggak salah tadi lagu awal kita ada high five, itu kita boleh jatuh dan boleh bangkit. Jadi misalnya nih kayak nilai jatuh, kita harus bangkit. Sebagai pelajar itu kita
1: benar.
2: Harus bangkit. Atau kalau kita lagi malas, kita harus bangkit. Kita malas olahraga, kita harus olahraga karena sehat itu di sini dilarang sakit. Di sini dilarang sakit, harus sehat. Gitu. Itu menurutku bangkit, kita harus kuat.
1: Iyalah, kalau nilai jatuh jangan nanti harus bayar lebih nih, ulang lagi. Enggak mau gitu kan. Ngapain gitu.
2: Rugi. Tapi definisi bangkit menurut kamu apa kalau kamu tembak terus.
1: Tembak-tembak aja nih.
2: Yo.
1: Kalau menurutku sih lebih ini ya, lebih berani keluar dari zona nyaman.
2: Oh iya. Gitu.
1: Kayak kadang tuh kita tuh sudah merasa di comfort zone kita,
2: ya,
1: kayak
2: benar.
1: Aduh, kayaknya aku udah nyaman kayak gini-gini aja. Aku udah nyaman lah cuma sekolah-sekolah doang gitu, kayak ya udahlah, ikut lecture, datang tutorial, udah done gitu. Kan aku sudah selesai nih tanggung jawabku sebagai student gitu. Tapi ketika kita berani untuk melangkah keluar, untuk misalnya ikut organisasi lah, terus ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, itu menurut

0: Aku tuh bukan anak yang apa ya, kayak yang harus belajar terus gitu loh. Aku tipe orang kayak ya udahlah, dengerin aja apa guru ngomong apa, kayak ya udah kan selesai gitu kan. Aku nggak perlu lah, maksudnya kayak waktu luangku ya buat main aja sama teman, kan seru ya nongki sama teman, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika aku apa ya, kayak mau step out dari comfort zone-ku tadi, kayak aku menurutku tuh lebih belajar banyak gitu loh. Dengan challenges yang ada, yang kayak menimpa kita sehari-hari, itu tuh membuat kita tuh lebih tough lagi gitu loh ke depannya gitu sih.
1: Ah, itu momen kamu berarti, dari yang
0: bener.
1: Awal kamu kayak belajarnya ya udah yang diterima dari sekolah dan guru aja.
0: Bener.
1: Sekarang kamu udah kayak high achiever nih, Cak.
0: Waduh.
1: Tolong. Wow. The best, jadi panutan ya. Ya teman-teman yang pendengar juga harus kayak gitu dong.
0: Benar.
1: Jadi pasti mereka, pasti teman-teman pendengar juga punya momen kebangkitannya
0: pasti,
1: dari yang
0: pasti
1: terpuruk, jatuh. Karena satu-satunya jalan setelah jatuh adalah naik.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Kalau kata orang kan, kita harus mimpi setinggi langit ya.
1: Oh,
0: mimpi setinggi-tingginya gitu loh.
1: Kalau bisa di atasnya langit.
0: Iya benar.
1: Benar.
0: Supaya apa? Kalau misalnya kita jatuh, jatuhnya itu masih di awan-awan.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu, benar. Jadi harus berani gitu loh untuk mimpi besar gitu. Jangan mimpi itu cuma cetek, cuma mimpi cuma
1: bener
0: ke story bridge ini doang. Kayak kan gampang cuma dapat gitu doang. Tapi kalau bisa mimpi kita keluar angkasa, kita bisa jatuhnya di awan-awan. Minimnya
1: oh,
0: gitu.
1: Minimal gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu lihat Indonesia ini lagi bangkit-bangkitnya atau enggak menurut kamu?
0: Indonesia?
1: Iya.
0: Kayaknya dengan isu-isu yang ada saat ini sih mas, agak ini ya, agak mengkhawatirkan lebih tepatnya ya. Apalagi rupiah sudah masih all time low ya sekarang kalau nggak salah mas ya. Wah itu sangat-sangat memprihatinkan lah sebenarnya. Tapi
1: menurut
0: orang,
1: kamu bakal bangkit dong. Karena
0: harus.
1: Pas, menurutku sih pasti
0: harus
1: bangkit. Ini adalah momen dimana kayak nanti turning pointnya kita akan lihat. Kita
0: yes,
1: pasti merasakan
0: kita
1: juga
0: melihat.
1: Dan kita akan pasti sangat bangga kepada Indonesia nanti.
0: Harusnya
1: bangga
0: dong.
1: Kan? Kamu
0: iyalah,
1: bangga kan? Oke.
0: Iya dong. Masa iya. Enggak
1: NKRI
0: gitu
1: harga mati. Belah dadaku. Belah dadaku. Terus
0: bener,
1: kita kamu menurut kamu bangkit.
0: Apa nih?
1: Tadi kan turning point kamu tadi ya. Kalau turning point aku ya itu, kalau aku sih pas di sini aku ngelihat kayak teman, kayak aku ngelihat kamu, aku ngelihat Iza sebagai panutan. Itu
0: kacau
1: turning
0: emang
1: point.
0: Bener deh.
1: Turning ini aku loh, beneran. Iya. Jadi aku benar-benar
0: inspirasi banget.
1: Banget
0: sih.
1: Itu
0: iya.
1: Kayak gue bisa sih, kalau dia bisa, gue harusnya juga bisa.
0: Iya, bener lagi.
1: Bangkit itu gue
0: bener.
1: Langsung.
0: Bener.
1: Iya kan, nilai langsung
0: benar-benar, karena banyak perubahan besar itu sebenarnya itu dimulai dari hal-hal
1: diri
0: kecil gitu kan mas,
1: diri sendiri juga.
0: Iya benar. Nah
1: mantap,
0: mungkin kita sudahi dulu, kita akan lanjut lagi nanti setelah lagu yang satu ini. Jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di Thanks Guys Indonesian Friday.
1: Yeay.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Age.
1: Yeah, balik lagi di Hello. Thank Guys Indonesian Friday. Tadi lagu dari Delta Goodrum yang kemarin itu mewakili Australia di Eurovision. Wow. Tapi sayang
2: Baru kemarin banget.
1: Iya, baru kemarin banget. Jadi juara 4 padahal digadang-gadang kayak juara 1. Wah, itu dia tuh. Oke, ngomongin soal diversity, tadi Delta Goodrum yang wakilin Australia. Karena minggu ini juga kita baru aja dari di hari World Day for Cultural Diversity for Dialect and Development yang diperingati tanggal 21 Mei.
2: Bener, ini cocok banget gak sih buat kehidupan kita yang ada di Brisbane gitu loh.
1: Iya, bener banget.
2: Yang multicultural, betul, ya gak sih.
1: Betul.
2: Apalagi sebagai mahasiswa internasional, kita bertemu dengan banyak orang-orang yang dari berbeda dan bermacam-macam latar belakang, gak
1: iya,
2: sih Mas?
1: Bener. Kayak aku di tempat aku, kayak pasti semuanya ya di sini kita bertemu dengan teman yang dari berbagai negara, kadang dari tempat kerja, kelompok atau ya banyak lah ya.
2: Kayak
1: kita belanja gitu,
2: ya.
1: Gitu kan.
2: Bener.
1: Kita bisa lihat kayak apa ya, cara berpikir, cara budaya mereka,
2: yes,
1: cara mereka bekerja, cara mereka belajar. Kita ngelihat semuanya dan kita harus open mind.
2: Bener lagi. Tadi siang aku baru ketemu sama temen gue kan. Dia tuh orang Islanders, Pacific Islanders gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kita bahas, ngobrol-ngobrol kayak.
1: Siapa namanya?
2: Shout out. Harus gitu ya. Namanya Wina.
1: Shout
2: mungkin
1: out Wina.
2: Dengerin enggak tahu ya. Jadi dia orang Nauru kan. Terus kayak dia tuh ngobrol kayak, "Oh, ternyata di sana tuh orang-orangnya tuh suka makan ikan sama kayak kita kan. Di Indonesia juga suka makan ikan gitu." Tapi ternyata ada negara lain di Pacific Islander juga kayak dia bilang Fiji, dia ternyata tuh
1: gak
2: ada
1: ikan.
2: Lebih ke westernized kayak dia tuh kayak, "Oh, kamu ngapain makan ikan?" gitu.
1: Oh,
2: kayak
1: ya?
2: Iya, dia bilang gitu. Ya. Kayak, "Oh, wow."
1: Berbeda.
2: Kayak, itu beda-beda ya ternyata.
1: Iya, betul banget. Nah, kalau kamu Vin, menurut kamu kamu apa yang mau kamu share tentang culture-nya Indonesia ke orang Australia atau Indonesia atau dunia?
2: Dunia.
1: Apa yang kamu kayak ini tuh Indonesia banget gitu.
2: Kalau aku sih karena aku suka banget sama Indonesian food ya. Kayaknya aku tuh mau mengeluarkan culture itu dari makanan tuh tadi gitu loh. Karena dengan makanan tuh orang bisa memahami budaya.
1: Gastronomi
2: kita.
1: Ya katanya ya.
2: Bener.
1: Oh gitu, memahami
2: kayak
1: budaya kita.
2: Bener, lewat dari cara mereka buat makanan, dengan cara tekstur rasa gitu. Karena Indonesia tuh sangat-sangat, menurutku ya, sangat-sangat kayak one of the best food gitu loh, in the world gitu.
1: Ya, rendang? Tapi,
2: iya, ya, bener. Tapi banyak orang tuh gak tahu gitu loh, kalau Indonesia tuh makanannya tuh enak gitu loh.
1: Ya,
2: banyak orang tuh cuma, "Oh, aku suka makanan Jepang lah, Korea, atau
1: Thai,
2: atau, iya, Chinese food.
1: Ya, bisa, gitu. Bisa. Benar, itu bisa
2: bener.
1: Jadi salah satu jembatan dunia untuk tahu awal tentang Indonesia.
2: Bener.
1: Bukan hanya dari wisata, tapi dari makanan. Karena makanan, kamu suka makan pedes gak sih?
2: Suka dong.
1: Aduh,
2: suka
1: enggak lagi. Aku bukan berarti aku orang, bukan orang Indonesia ya. Aku gak suka pedes.
2: Oh wow, ya. Kenapa tuh Mas Kolbeto?
1: Perut ya, bermasalah di perut.
2: Good
1: aja
2: ya?
1: Sedikit itu. Tapi aku suka Indonesia nasi goreng.
2: Nasi goreng.
1: Sate ayam.
2: Yes.
1: Baso. Wah, itu
2: rendang.
1: Kita kasih tahu itu aja, mereka udah tahu, "Oh, Indonesia." Nah,
2: bener.
1: Itu salah satunya kan, biar tahu kan.
2: Iya lagi Mas, kemarin aku juga pernah ada interview gitu kan untuk placement. Terus dia tuh bukan orang Indo lah. Terus kayak dia tuh ngomong kayak, oh are you Indonesian gitu kan. Terus kayak, oh do you have any recommendation of Indonesian food here gitu. Kayak dia tuh tanya gitu loh. Kayak oh wow, karena aku kaget gitu loh.
3: Mereka
2: karena
3: sebenarnya penasaran sih sebenarnya.
2: Benar, sebenarnya penasaran gitu loh. Jadi kayak, wow ini kayak saatnya kita untuk apa ya, untuk memberi apa ya, kayak
3: Membangkitkan
2: lagi gitu loh culture bener, Indonesia kan? Di orang sekitar kita.
3: Betul
2: gitu
3: sekali. Aku tinggal sama orang ini kan, Indonesia, tapi keluarganya dia nikah sama orang Australia. Okay. Dan dia banyak belajar sama tentang budaya Indonesia, bahasa Indonesia, pokoknya banyak deh gitu. Jadi menurutku dan mungkin beberapa orang juga emang kayak Indonesia ya, bukan cuma ini doang. Ini juga Indonesia. Ini juga Indonesia. Dia sampai this is Indonesian. Dia kira negara lain. Jadi bagus banget sih menurut kamu itu.
2: Itu tadi kalau mas sendiri nah. Kalau selain makanan, kira-kira apa sih budaya Indonesia yang mas tuh mau share gitu ke dunia luar ini?
3: Sebenarnya sih lebih ke budaya sih kalau aku bilang ya, ke tarian atau art sih kalau menurutku. Banyak sekarang kan banyak udah seniman-seniman Indonesia yang udah mendunia,
2: yes.
3: Ya kan? Yang kayak, this is like Indonesian from Indonesia?
2: Yeah.
3: Wow, they're Indonesian? Wow, jadi kayak bangga sih menurutku kalau budaya, karena budaya dan Australia dan Indonesia kan juga budayanya ya kita sang.
2: Jangan kalah sama K-pop nggak sih?
3: Kita bisa, betul sekali. Jadi kita bisa bikin kan budayanya udah ada ya, kayak salah satu banyak sebenarnya.
2: Bener.
3: Seniman-seniman Indonesia yang udah kayak elemen-elemen Indonesianya itu dia mau ada di karya-karya dia. Dan itu menurutku sih
2: bener
3: the best sih.
2: Yeah. Dan itu adalah salah satu juga contoh gitu ya, kebangkitan nasional versi modern, versi terkini gitu kan ya.
3: Bener.
2: Yang ada kita bisa lihat sehari-hari gitu. Jadi gak cuma kita tuh apa ya, kayak koar-koarnya dalam negeri doang. Atau mungkin cuma ayo bangkitnya tuh cuma secara nasional, tapi kita bisa membangkitkan semangat itu juga di luar negeri dan dimanapun kita berada.
3: Betul. Dan jangan lupa kita juga harus respect Australian cultures juga, of karena course. Kita saring respect. Kamu suka kaget kan kalau misalnya acknowledgement juga kita harus wajib kan itu ya, karena kita menghargai budaya orang dan mereka akan menghargai juga budaya kita.
2: Tapi aku suka banget sih cara Australia ini ya acknowledge ya,
3: benar-benar mengingatkan terus
2: di
3: setiap apapun sih menurutku,
2: setiap occasions.
3: Iya benar-benar. Dan itu menurut gue salah satu dampak positif yang kita bisa berikan sih.
2: Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan nanti di Thanks Guys Indonesian Friday.
3: Yeay.

0: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural companion.
1: Balik lagi di Thanks Guys Indonesian Friday bersama aku Vincent dan Auditia di sini. Nah guys, aku lupa infoin sebenarnya. Nah di Instagram kita tuh punya Instagram namanya suaraindonesia.qld. Aku lagi suaraindonesia.qld. Jadi type sekarang. Coba kalau misalnya ada yang mendengarkan saat ini juga, kalian bisa juga DM kami di suaraindonesia.qld. Mungkin kayak, oh aku mendengarkan dari mana nih, atau mungkin lagi ngapain gitu kan. Dan juga sebenarnya buat Gen Z nih ya, sebenarnya kami tuh mau live di Instagram gitu kan. Cuma Instagram kami ini masih under 1000 followers, jadi kita gak bisa live. Nah so far kita live-nya dari Instagram dari PPA Queensland dan juga dari Yukisa dan beberapa yang memegang lah akun inilah PPIA gitu. Nah saat ini kita juga live dari PPA Queensland. Jadi kalau misalnya Gen Z mau mendengarkan nih, bisa juga
2: follow, supaya, wajib bener, follow
1: supaya kita bisa live langsung dari suaraindonesia.qld guys.
2: By the way, emang kamu Gen Z?
1: Makin nanya.
2: Gen Z, ya.
1: Masa baby boomer? Enggak dong.
2: Nah, berarti kalau kamu Gen Z, kamu adalah future-nya Indonesia nih. Kamu juga ya, Zak? Gen Z kan? Iya, kamu future Indonesia. Kita kan yang udah ini.
1: Meskipun generasi senior juga harus tetap.
2: Oh iya, kita akan mendukung pasti.
1: Gak cuma yang muda doang lah. Kita sama-sama berjuang lah untuk membangkitkan Indonesia Emas 2045.
2: Betul. Ngomongin kebangkitan, tadi ternyata lagu Nona itu ya, Shoot itu adalah salah satu yang Indonesian girl band yang mendunia loh. Dia benar-benar menaruh beberapa Indonesian elements di semua apapun, video klip, lirik dan lain-lain. Jadi salah satu yang bikin bangga dan aku suka banget sama lagu ini. Tadi pas diputerin sama Iza langsung nah. Aku jagonya lip sync bukan nyanyi. gitulah kalau misalnya kita harus juga bisa bikin proud Indonesia.
1: Tersebut bangga Indonesia. Bangkitkan jiwa nasionalisme kita.
2: Betul.
1: Gitu kan, ya. Nah, aku mau tanya dong, Mas.
2: Aduh, nanya lagi.
1: Dalam
2: apa?
1: Keseharian Mas nih kira-kira.
2: Uh-huh?
1: Masnya ngapain aja sih kira-kira dalam misalnya kayak di kampus atau misalnya dalam organisasi kira-kira Masnya mungkin pernah apa ya kayak bergulat dalam event apa atau apapun, boleh ceritain enggak sih?
2: Aku mungkin kalau di kampus kebanyakan memang kayak cuman kuliah terus masuk kelas kerjain, tapi kalau di luar aku ikut beberapa komunitas yang Indonesia yang untuk mempromosikan Indonesia kayak biasa aja sih. Enggak sih, aku ikutan beberapa komunitas, terus aku ikut kayak aku dulu enggak pernah bisa yang namanya nari. Terus aku diajarin nari, diajarin budaya-budaya Indonesia yang emang ternyata kita bisa kasih lihat ke mereka kayak jadi makanya aku di sini malah lebih root, lebih mengakar budaya Indonesia. Kayak kita harus keluar dulu baru ini gak sih jadinya?
1: Karena kita waktu di luar, kita tuh merasa kayak kita di luar comfort zone kita gak sih, Mas? Akhirnya membuat kita tuh mencari cara supaya kita tuh lebih, apa ya?
2: Explore ya.
1: Bener.
2: Iya ya. Kenapa ya?
1: Iya sih, dulu aku juga awal-awal datang ke sini tuh kayak, oh ceritanya mau adaptasi dulu, adaptasi gak apa-ngapain lah. Kita cuma bener-bener fokus belajar kayak, iyalah ternyata makin bosen. Kayak bener-bener kayak,
2: makin cuma belajar
1: homesick,
2: doang.
1: Makin Tapi ketika kita tuh, apa ya, bereksperimen, kita berani keluar dari comfort zone kita. Kita ikut dari komunitas lah, atau apapun itu, komunitas Indo gitu. Itu membuat kita juga kayak rasa deket sama cultural kita lah, sama culture kita di Indo juga. Berasa family-nya juga.
2: Sebagai anak rantau kan, jadi being connected with Indonesian tuh jadi kayak, merasuk banget, jadi lebih. Tapi menurut gue ya, senang banget sih gue ketemu orang-orang Indonesia, baik-baik banget di sini lagi. Apalagi di radio ini juga kan banyak broadcaster orang Indonesia, jadi kayak baik-baik banget.
1: Setuju.
2: Iya kan? Kalau kamu gimana? Ayo.
1: Jadi sebenarnya kalau aku sendiri, aku tahun ini tuh baru banget nih kayak mulai masuk dalam dunia kayak entrepreneurship gitu kan.
2: Wow.
1: Awalnya tuh kayak nggak tertarik banget, apa sih tuh dunia entrepreneurship gitu. Tapi ketika
2: kamu keluar zona nyaman kamu ya berarti. Terus gimana?
1: Waktu dulu aku merasa kayak entrepreneurship tuh ngapain sih, kayak aku merasa kayak kayaknya orang-orang bisnis tuh kayak menurutku ya kayak ya Ella cuma cari profit doang gitu.
2: Tapi it's ternyata all about money.
1: Iya, it's okay. All about money gitu kan. Tapi terus? Turns out kayak ternyata kamu bisa loh kayak berimpact lewat dari kayak entrepreneurship gitu loh. Dan kemarin ternyata kan aku udah ikut kayak competition gitu kan.
2: Wow.
1: And then yang finalis di sana itu half of them itu orang Indonesia semua. Jadi kayak
2: oh ya?
1: So cool. Iya, that's amazing gitu. Kayak melihat ternyata banyak orang-orang Indonesia di sini tuh yang berprestasi.
2: Iya
1: gitu.
2: Sih, benar-benar kelihatan banget.
1: Wow, that's amazing.
2: Iya
1: itu
2: sih,
1: yang membuat kita
2: banget.
1: Tuh kayak apa ya? Kayak ayo kita lebih semangat lagi terus sebagai orang Indonesia. Kita harus tunjukkan kalau misalnya kita tuh bisa loh menyaingi orang-orang lain.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Bener. Kau tahu itu apa? Kamu ngomong gitu. Kompetisi apa itu?
1: Kemarin namanya itu Hot Prize. Gitu.
2: Oh.
1: Jadi itu one of the world's biggest ini sih student startups competitions gitu. Dan wow. Itu kemarin aku masuk ke national stage, jadi itu kayak dari 18,000 applicants, yang keterima itu cuma 1,500 gitu. Kayak itu in globally gitu. Jadi mungkin kayak top 10 to 30 di Australia lah bisa dibilang gitu. Jadi kayak wow, that's really cool gitu. Apalagi yang masuk itu ada 2 tim Indo yang UQ ya. Yang represent UQ itu semua orang Indo masalahnya.
2: Wah. Jadi keren kayak, banget.
1: Wow, that's amazing gitu loh.
2: Jadi orang-orang bukan cuma lihat oh kalau kuliah di luar negeri cuman tinggal di luar negeri tapi ada prestasinya ya.
1: Benar, harus lah.
2: Aku bangga sama kamu, Vin.
1: Kita harus mengharumkan nama Indonesia
2: enggak
1: sih, Mas?
2: Benar, iya, benar. Aku bangga sama diriku sendiri dan kamu.
1: Yes. Nah, kita akan jeda dulu sebentar, ada lagu yang akan kita dengarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Guys Indonesian Friday.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online multicultural
2: companion. Yeah, balik lagi di Thanks Guys, Indonesian Friday di 4EB Radio Global Digital. Tadi GAC dengan Bahagia. Aduh, jangan suruh gue nyanyi deh.
3: Kita choir gak sih, Mas?
2: Tapi lo lagi bahagia dong, karena lo udah masuk, tadi kata lo masuk di Hot Prize 1500 besar.
3: Wah,
2: gila. Hebat. Kita doain mudah-mudahan. Yeay, Zayo, suaranya. Masukin sound effect-nya. Kita doain mudah-mudahan masuk terus sampai.
3: Amin.
2: Ini salah satu kontribusi lu buat membangkitkan nama
3: ya?
2: Indonesia dong, raise from the dead, awakening. Wih, gila bahasa gue.
3: Bener. Apalagi dengan isu-isu yang ada ya, Mas.
2: Yes, peran anak muda itu penting. Kamu kan bilang kamu Gen Z kan. Kalau orang bilang Gen Z itu lemah, enggak. Yang lemah itu hanya
3: apa tuh, generasi strawberry? Enggak ada ya.
2: Yang lemah itu hanya rupiah saat ini. Itu
3: bahaya nih.
2: Tapi kamu enggak dong, kamu bukan lemah. Iya.
3: Harus bangkit kan?
2: Betul, harus bangkit kita semua.
3: Benar.
2: Nah, ngomongin soal bangkit dan peran, kita ngomongin sekarang tentang peran anak muda. Tadi kita udah dengar dari Vincent. Wah, itu hebat banget sih ya. Nah, kalau misalnya dari peran lain kayak ide-ide baru dan lain-lain, kan Vincent juga termasuk ide-ide baru ya.
3: Bener.
2: Itu tidak harus langsung sempurna, tapi bisa mulai dari yang kecil, dari komunitas.
3: Bener,
2: ya kayak kamu ikutin kan lomba-lomba, the awareness campaign atau dari social media.
3: Bener. Ya, semua
2: kan?
3: Itu nggak ada langsung tiba-tiba besar ya guys. Semua itu dimulai dari langkah-langkah kecil.
2: Betul.
3: Gitu loh. Dengan kita berani untuk mencoba apa ya, step up dari comfort zone kita tuh sudah apa ya, 1% better lah daripada sebelumnya.
2: Betul, kata orang bilang, tabrakin aja.
3: Yes.
2: Bagaimana mau sukses
3: kalau
2: masih
3: tabrak masuk.
2: Tapi. Oke, kalau misalnya di Australia ini, kalau kamu lihat peran anak muda Indonesia gimana, Vin? Karena kamu kayaknya aktif banget kan di dunia perkuliahan.
3: Wah,
2: peran anak muda.
3: Harusnya ini tanya ke Mbak Izang. Mbak Izang kan ini.
2: Oh iya, wah keren banget. Tapi menurut gue sih, ya seperti yang kita bilang tadi, mungkin anak muda di sini sekarang Indonesia jadi lebih bebas berekspresi dan explore, karena mereka mungkin kayak, kesempatan pertama, kesempatannya gede.
3: Benar.
2: Dan mereka dibebaskan untuk show me what you got, and if that works, yeah.
3: Benar. Sebenarnya di sini tuh banyak opportunities gitu sih, Mas. Dan sebenarnya kalau misalnya orang itu apa ya, memang benar-benar mau apa ya, step out dari comfort zone-nya, mereka benar-benar mau cari opportunities itu, pasti ada yang bisa ditangkap gitu loh, Mas.
2: Iya, betul.
3: Nah, sekarang di Indonesia tuh mungkin ya kita nggak membandingkan ya, tapi di Indonesia tuh pasti karena apa ya, jenisnya lebih banyak ya.
2: Betul.
3: Lebih banyak apa ya, kayak kompetitornya lah bisa dibilang gitu loh. Sedangkan di sini mungkin memang banyak ya international student, banyak juga domestic student di sini, tapi nggak semua dari mereka juga apa ya, kayak mau meraih opportunities itu gitu loh. Sedangkan di Indonesia tuh kayak bener-bener kayak, oh aku mau semuanya ikut ini gitu, ikut lomba lah, ikut apa gitu. Jadi sebenarnya banyak banget loh sebenarnya kita bisa apa ya, diraih lah di Australia gitu loh. Banyak opportunities-nya gitu loh.
2: Dan kita bisa berkreativitas lebih banyak nggak sih menurut kamu?
3: Iya kan?
2: Karena menurutku juga, aku ngeliat generasi-generasi kalian, bukan generasiku ya, tapi generasi Indonesia yang muda, Iza kenapa ketawa kamu ya? Itu lebih kreatif sih menurut aku. Yes. Dan kita yang lebih mature, itu kita bisa ngelihat, oh oke, okay, kita hanya melihat kayak, oh ngarahin menurutku.
3: Benar.
2: Jadi masih ada budaya atau pakem-pakem Indonesia yang menurut kita masih kayak harus di ini. Tapi kalian lebih explore lebih banyak. Jadi kita membuka, saling membuka sih kalau menurutku. Aku terbuka dengan kamu, ya. Gen Z ya, dan Iza. Jadi kayak wah ternyata seperti
3: ini. Dan juga sebenarnya kalau mahasiswa Indonesia yang di Australia ini, menurutku mereka punya advantage gitu loh.
2: Iya,
3: karena
2: ya,
3: mereka pastinya punya broader knowledge lah ya. Apalagi dibandingkan cuma yang di Indonesia aja gitu loh. Karena secara langsung kita belajar lah ya, kayak di Australia itu gimana, secara dunia internasional itu gimana gitu. Jadi there's an advantage yang kita tuh bisa ambil gitu dari situ.
2: Iya, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain yang masih di Indonesia juga nyoba nanti.
3: Benar. Nah, kita akan dengarkan lagu berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Thanks Guys Indonesian Friday.

0: Wah, wow, udah gak kerasa. Kita sudah sampai di segmen terakhir di
1: Hah?
0: Thanks Guys Indonesian Friday hari
1: Ya,
0: ini.
1: udah mau selesai
0: Nah,
1: ya.
0: tadi obrolan kita yang tadi kita sudah apa ya, omongin ya, kita udah diskusikan gitu. Mungkin satu hal yang kita bisa ambil bahwa kebangkitan itu gak selalu mulai dari sesuatu yang besar.
1: Betul, kebangkitan itu bisa dimulai dari keberanian untuk belajar, terus mencoba, sama membawa identitas kita kemanapun. Jadi gak usah dari mana, pokoknya dari
0: bener,
1: manapun.
0: Bener. Tak perlu
1: tunggu hebat.
0: Ih, pas banget. Untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Bener banget. Kita sebagai mahasiswa Indonesia di Brisbane, mungkin kita kerasa kayak jauh ya dari Indonesia, dari rumah kita. Tapi baik lagi, bukan berarti kita tuh jauh dari kontribusi.
1: Bener,
0: kan berarti kita
1: banget
0: tuh gak bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu loh.
1: Gila, bagus banget itu, Vin.
0: Yoi,
1: bener. Iya, betul. Itu teman-teman harus, para pendengar harus dengerin itu. Camkan itu dalam hati.
0: Dan melalui tadi juga cultural diversity, World Day cultural diversity, kita juga diingatkan lah ya, untuk di tengah keberagaman dan kesempatan untuk belajar, kita tuh bisa berdialog, membangun koneksi, dan juga bisa apa? Untuk memperkenalkan Indonesia gitu loh.
1: Memperkenalkan Indonesia
0: secara
1: yang paling
0: positif,
1: penting.
0: Ya.
1: Iya, benar.
0: Bukan
1: loh.
0: Negatif.
1: Pasti dong positif. Kalau ngasih tahu yang positif kepada orang negara lain pun,
0: iya,
1: itu paling penting
0: bener.
1: Gitu.
0: Mungkin jadi, memang kita terkadang memang harus mengomongkan fakta-faktanya.
1: Betul.
0: Terkadang.
1: Karena fakta itu nggak bisa ditutupi.
0: Iya, bener dong.
1: Iya. Tapi setelah kita kasih tahu yang menurut kita dari POV
0: yes,
1: kita kan, kita kayak, oh, dan mereka kayak, ya, yeah, it happens.
0: Dan ternyata itu nggak cuma terjadi di Indonesia doang.
1: Yeah.
0: Banyak yang terjadi di negara-negara lain yang mungkin kita tuh nggak tahu sebenarnya.
1: Benar banget.
0: Gitu.
1: Kamu bangga jadi sama Indonesia? Pasti
0: yes,
1: dong.
0: Harus.
1: Iza, gimana Iza? Ketawa-tawa aja Iza nih.
0: Sebagai orang Indonesia harus bangga dong.
1: Iya,
0: bener
1: dong. Ya, pokoknya kita, apapun itu para pendengar harus, mungkin ini adalah momen 2026 ya, walaupun udah lewat 20 Mei.
0: It's
1: itu
0: okay,
1: adalah mulainya kita harus bangkit. Awakening Indonesia.
0: Yeah.
1: Semoga di tahun-tahun kemudian, tahun selanjutnya Indonesia itu menjadi yang nomor satu di
0: Amin.
1: Asia, lalu di dunia.
0: Amin.
1: Pokoknya semua orang kalau, hah, orang Indonesia, wow.
0: Bener. Ingat ya guys, gak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu.
1: Betul sekali.
0: 1% kamu mulai setiap hari selama 3 bulan, ada 99 hari, itu sudah 100% loh.
1: Betul.
0: Kita udah mulai 1% aja gitu. Jadi
1: yep,
0: ayo mulai kita bangun lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik lagi gitu loh. Kita ayo kita bangun dengan step up dari comfort zone kita. Kita bisa mulai untuk namanya apa ya juga mengharumkan nama Indonesia.
1: Betul, betul,
0: di orang-orang
1: betul
0: sekitar kita, teman-teman kita.
1: Dalam
0: gitu
1: hal apapun.
0: Bener, bener betul sekali gitu.
1: Ya, jadi pokoknya intinya semoga obrolan kita ini bisa jadi reminder untuk diri kita sendiri,
0: yes,
1: pertama,
0: of course,
1: dan juga untuk para pendengar bahwa setiap setiap orang itu punya perannya masing-masing dalam kebangkitan Indonesia.
0: Yes,
1: ya,
0: benar
1: kan?
0: Banget, benar
1: banget. Kita juga mungkin nanti akan lihat di suatu saat gitu ya. Oh, ternyata naiknya bangkitan Indonesia ini pada tahun segini.
0: Wiss.
1: Wah, pada saat
0: turning
1: Vincent akan sesuatu titik-titik kan belum
0: takut
1: tahu kita tidak boleh mendahului gitu. Tapi
0: benar-benar. Tadi katanya Mas ada pantun ya untuk menutup ini gitu.
1: Pantun?
0: Iya dong.
1: Aduh,
0: kasih
1: pantun
0: dong
1: ya. Iya ya. Oke oke oke.
0: Dua kata.
1: Pantun. Kalau menurut ini kayak pemerintah banget ya harus pantun buka sama tutup ya.
0: Ini kan budaya.
1: Oh iya, benar.
0: Gimana
1: bener
0: sih?
1: Ini harus kita budayakan. Sorry, pantunnya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau pantunnya, saya minta cakepnya untuk para pendengar ya.
0: Siap,
1: setiap yang mendengar
0: siap,
1: cakep ya. Oke, okay. 1, 2, 3. Merah putih berkibar tinggi.
0: Cakep.
1: Terlihat indah di pagi hari.
0: Cakep.
1: Kebangkitan bangsa dimulai dari diri. Bersatu kuat untuk negeri.
0: Keren banget.
1: Ya, Indonesia sendiri.
0: Dengan itu kita akan menutup acara Thanks Guys Indonesian Friday. Aku Vincent dari University of Queensland.
1: Aku Audi dari Griffith University.
0: Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Yeay.